no kirezi ngwino mukobwa wa ruhunyenzi ngwino witetere utambe neza iwanyu ngwino kibona